Assalamualaikum, semoga saya ikuti ruangnya jalanan Masra. Mula sekali awal sekali dengan lagu Kush Kush Ho Tahe, lagu India. Semoga hari ini main dengan India ni Kush Kush Ho Tahe. Apa khabar semoga yang dihormati semua tu? Awan kata minta lagu boleh tak kat apa? Boleh, tulis mari lah nak dengan lagu gapa tu. Asal aku tulis mari kat apa sekolah lah sini. Semoga tu kemarin ni kat apa pun jaleb jaleb saya kau anak pergi main volleyball nak sekolah Naratiwat tagi badu di mo opat ni dah amo opat gi di mo opat lah kemarin ni dah lep tagi ko dah lep ko tiga ko pak dah tu mo dah gi sapa di kampung bembe tu pasal 8 ming lah pasal 4 liu ai lajak dah hundo mari makan mi di bembe kedah kayu katanya ha sebab kapo putih situ tu awas nak makan ke mista tu tanya gi tanya mari kena ko woi kita duduk di hujung tanya kata klik go ya ko ju ya hati ya ke belakang lah boleh tu kak ju di dia kata ya tu ju ju bembe kena belakang dah tak pasal pergi kena situ ah awak ge dia je tanya tu tak kena kena drama gaming gaming baik kak ju terbelanja belanja tu semua lah ain kak pas tak nak bayar terima kasih kak ju dengan beji dia tu lepas dah tu saya mengah terima kasih semua. Pada sedang pengaya dihormati semua saya ikuti ruangnya pada hari ini tu. Lepas tu lagi semua-semua peminat ruangnya Kak Ju dan kakak-kakak baik-baik sana tu dekat apa bimbing semua tu. So dengan beji dia kemarin tu kak pada katakan ayuh Kak Ju kena kau beji dia dah harap maklah sama-sama ikuti tu. Lepas tu lagi masuk lagi lagu gapa wan minta dengan lagu lawan semua rintangan. Lagu kau lawan semua rintangan. Kenapa tak baca dah? Ngejo-ngejo lah. Tulis lah wasa ilah serumi. Wasa arak pun kita kokong ngejo. Love-love kata gapo kat apa gini ni. Taruh. Buat gapo tu? Gapo dia? Nanti tahu. Nah, buat kabuk. Baru kau. Hati ikat-ikat putar-putar pusing-pusing naik tinggi gini. Eko kuda sikit lah gini ni. Apa rasa dia lah kerja kita dah. Nyapu-nyapu gitu-gitu tak banyak apa sikit dah. Kalau putar-putar naik atas pun tak apa. Pak nyapu-nyapu ini nyapu musim-musim sikit. Pening-pening dah. Kalau tu eluh-eluh kata pening kat pagi ni ni. Banyak kena ikut melalui TikTok. Kena upah-upah pergi jumpa tu banyak sungguh. Nak tegur tak paling tak berani katanya. Dulu kedok tu dalam TikTok lain lu tu lain mumpuk lain-lain belakang saya mengahak ni tutup sekali lah mumpuk dia tak supo dalam TikTok dengan tu sungguh tu dah kata dalam TikTok dalam tugas saya kamu dia tu sungguh tu makan je lain tak supo hari ketika hijau dah jumpa dengan jalan kahle tu lain pula pesan dia. Terima kasih semua dah sedia ikuti tu lagu India Alpahra tu. Lepas tu ada Mas Wig apa tak ambil tak siapa nak ambil tak siapa kan lagu tulis tulis mari kak patok dia kira kan nak ambil tak siapa kak apa. terima kasih lagu ambil tak siapa hok siapa tu Hanif Fadli dengan lagu oh mari pula dah hari ni tu kau mari dengar berlaku rindu serindu mari pula dah tu jujuk dua hari boleh tak ni love boleh dah Wan dia ambil tak siapa dengan lagu Wan minta saat ni tu nanti kak pandai cari deh nama lagu lawan semua rintangan nanti deh ni kita dengar lagu daripada Hanif Fadli dulu ambil tak siapa dengan rindu kemudian lawan semua rintangan. Mari kita ikuti setagih.

saya mengenal lagu lepas tu saat ni nama lagu apa dia? Nama lagu Ambil Tak Sapa Nik Fadli. Belum lagi ke lagu lain tu, tak apa pilih mari dah lagu Wan Mita saat ni kata lawan semua rintangan. Mari kita ikuti selalu belum pada dengan lagu Rindu yang mari tak mari tu dua hari tu kot dah tu lagu panggil apa naiklah top 10 top hit dengan ada Rindu tu. Mari kita ikuti dengan lagu namanya Lawan Semua Rintangan. Selamat menikmati.

Terima kasih semua peminat ruangnya saya ikuti ruangnya jalinan Masra melalui radio surat ruang masyarakat wilayah Naratiwat sama-sama dengan Kak Pa. Pada ini tu gapo tu kutak skor. Oh, siapa dia lagu kutak skor ni? Malaysia, ada Malaysia. Rindu, rindu dok mana top hit Kak Pa ni? Lepas tu dia dok selagu aku rindu lagu awal lagi dalam berkecil hati tu ku tak suka nanti dulu rindu dia terengah esok boleh ku tak suka tengok masa tengok je tu kena hundur diri apa Kak Pak terengah ku tak suka dulu lepas tu Kak Pak tengok Pak Adam air lagi.

Ya, sebenarnya Kak Pang undang kita tengok Pak De pada siapa mari dah. Dah dengan sebab tu kalau ke Pak De siapa mari Kak Pang kena undur diri selalu. Terima kasih semua sudah mengasih ikuti ruangnya jalinan Masra melalui radio sudah terdua masyarakat wilayah Naratiwap. Terima kasih Kak Pang semua ni sama-sama ikuti. Lepas tu Yu Kokian Ka Naka. Ya, terima kasih Kokian. Lepas tu terima kasih semua-semua pembina ruangnya yang mana siapa mari pada hari ni tu dah setengah suka dan sajalah hari ni Kak Pang undur diri dulu. Ada 4 minit akhir dah. Semula pula kita jumpa dah. Terima kasih semua. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, sedap mengah. Sampai masuk pukul 12 tengah hari, kita mendengar khabar dari pulau dari akar deh. Hari ini sampai gila dari pada, pada sampai mari. Dari 2 hari kemarin gila dari demo lain dari akar. Gila dari pada juga, tapi pada demo pada order hijau. Demo lain sampai mari dari akar deh. Hari ini kena mari sendiri dah lah. Nah, jadi hari ini pada mari jumpa dengan sahabatnya hari senah. Hari senah hari ini tepat 12 12 tulakum 2599 bersama dengan satu hari bulan Jamadil awal. Masuk satu Jamadil awal ada akhir ini deh. 12 tulakum satu Jamadil awal 1448 Hijriah. Fardu solat ada akak Zuhur pukul 12:03. Boleh jalan ni. Dah ni 5 minit dah. Asar 3:19 minit. Maghrib ni 3 minit. Isyak 7:08 minit. Subuh pukul 4:48 minit. Syuruk pukul ni. Dan waktu duha pukul ni 28 minit pagi esok. Ni dia waktu solat. Waktu semaja hari ni. Dia akan dah. Kamar dia cuaca. Lagu mana cuaca ni bunyi kata sakning dia akak pukul sebelah nak ni. Sebelah jingo ni hujan lebat dia akak. Dia mau telefon masuk mari kata dia naruh hujan ke dok. Pak dok kata dia naruh tak ada butih bok ni hujan ni. Dah learning lah. Alah masuk dia mau tanya tu. Tapi kalau macam jingo kata hujan lebat dia akak. Naruh tak ada. Hujan tak serata lah ni. Tapi hujan banyak deh. Tempat-tempat mari tu banyak lebak deh akak. Kena pakat jaga beringat lah deh. Kita main dengan cuaca lagu mana hari ni. Ramalan cuaca pada hari Senin 12 tulakum 2599. Mula pada J pukul 9 pagi tadi hingga pukul 9 pagi esok. Keadaan udara 24 J. Kawasan bahagian selatan sepapata timur. Ada hujan atau hujan panas rata-rata. Deh ada hujan lebak setengah-setengah tepat. Keadaan di sisi cuaca yang penting hari ini, kawasan terkena udara tinggi dari negeri Cina meliputi negeri Thai sebelah atas dan di laut Cina. Katanya loning tu angin timur dan angin barat, angin barat daya. Reh. Bukan angin tenggara. Masuk ke negeri Cina meliputi Teluk Thai sebelah atas serta lorong merosum lalu ke bahagian selatan. Keadaan macam ni wakwi bahagian selatan sebelah patah timur ada hujan rata-rata dan ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Kepada adik kakak yang duduk kawasan bahaya iaitu kawasan tempat ada ribut petir, tempat angin kuat, ribut kuat, tempat hujan lebat, haraplah bingat-bingat deh. Takut ada hujan lebat mari dengan serta-merta kok tak ada kira deh akak deh. Kena jaga tu. Dia tak boleh jadi air naik dengan serta-merta deh akak. Ada pun gelombang kawasan Teluk Thai sukat teh tinggi gelombang dalam 2 mic. Kepada kerja ke laut pun haraplah bingat-bingat tubik ke laut deh. Bahagian selatan sebelah patah timur. Kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 70%. Dan ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Angin gelora selaju 15 hingga 30 km 1 je. Di laut gelombang 1 mic. Tepat ada ribut petir gelombang lebih pada 2 mic. Bahagian selatan sebelah patah barat. Kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 70%. Dan ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Angin barat laut selaju 15 hingga 30 km 1 J. Di laut gelombang 1 mic. Tempat ada ribut petir gelombang lebih pada 2 mic. Cawak taning dia akak. Kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 90%. Dia ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Kawasan Apokokpo, Melan, Yarang, Mayo, Tung Yang Deng, Kapol, Saiburi, dan Apomaikan. Angin gelora selaju 15 hingga 30 km 1 J di laut gelombang 1 mic. Tempat ada ribut petir gelombang lebih pada 2 mic. Jaka kata suhu tinggi sekali 34 darjah Celsius, rendah sekali 24 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 2 minit petang. Esok matahari tubik pukul 2 minit pagi.
jawab jalan. Kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 90% juga. Dia ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Kawasan Pemeng, Kabang, Jahar, Kurung Pinai, Raman, dia apa betong. Angin gelura selaju 15 hingga 30 km satu je. Jaka kata suhu tinggi sekali 34 darjah Celsius, rendah sekali 24 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 2 minit petang. Esok matahari tubik pukul 1 minit pagi. Naga kita ada akal hari ini. Kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 90% super dengan tanah jala juga. Dia ada hujan lebat setengah-setengah sepak. Kawasan apa meng bacok jingo resok sisakon cenek sukirin dia apa weng. Angin gelura selaju 15 hingga 30 km satu je di laut Glome 1 mic. Tepat ada ribut peti Glome lebih pada 2 mic. Jaka kata suhu tinggi sekali 34 darjah Celsius, rendah sekali 24 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 59 minit petang. Esok matahari tubik pukul 5.59 minit pagi. Manakala hari ini boleh jatuh pukul 7.07 minit malam. Esok boleh naik pukul 7.51 minit pagi. Esok air pasir pukul 8.39 minit pagi. Dia pukul 9.51 minit malam. Esok air surut pukul 3.20 minit dini hari. Dia pukul 2.47 minit petang. Ni dia cuaca dah kat deh. Hujan duk super kemarin super bani lagi lah. Duk 90% dah kau. Duk kau naik dah lah tu. Nak kau suruh tu duk dah apa hujan dah lah ni dah kau. Bebe lagi hari ni esok suruh dekat kau itu pakai jaga pakai beringat lagi dah kau. Kata hujan nak mari deh. Tabak tu kok jingo tak ni kata hujan ruah mari dah. Nago dah nak mari lagi dengan hari ni. Dia di petai kare apa tahu dah kau deh. Lepas ni kita mendengar khabar yang selalu dia. Kau mula sekali hari ni mung tak lain tak bukai lah. Berkenaan dengan awak persiapan musim boh, musim hujan lagi ke datang ni lah. Tiap-tiap macam awak tanding jalan naro pun. Pihak Perdana Menteri yang pakok ni deh. Perdana Menteri Anutin Syabrikun. Ya sapa kepada Raja Nangi Cawak. Dalam tiap-tiap macam awak ni lebih lagi bahagia selatih. Karena hujan nak mari bahagia selatih. So, jaga boleh-boleh. So, apa buat persiapan boleh-boleh hujan nak mari dah ni. Apa boleh buat? Buat dia kau. Kau. Pagi tadi ni pihak Raja Negeri Cawak nau kita becung. Dia panggil apa pihak lapik kat ketua-tua lah deh. Becung dah kau. Becung buat persiapan nak menyambut banjir lagi ke datang. Serta puah nau kita letak 7 kupulai buat hijau. 7 kupulai buat hijau untuk nak apa persiapan musim hujan lagi ke datang ni dia kau. Gak pagi tadi ni di bilik becung Prak Pisai Sunton kan. Salah kelang cawak naro, apa mengnaro cawak naro, naik buncui hom yam jen gajo nang cawak dia bawa ketua unit kerja gajo dia unit kerja yang bersangkut pau sama-sama becung. Becung cara ni nak uka masalah banjir ni lah lagi ke datang ni. Becung melalui sistem jaga jauh video conference dan untuk mengikut keadaan banjir dia cara-cara pertolongnya bagi dia kena banjir. Dengan ada naik Anutin Chan Wirakun Perdana Menteri dan juga Menteri Hak Awal Dalam Negeri jadi pengurusi dalam cara becung. Ya becung conference dia kata pihak puan naro semua jabat sakup pak tu becung naro tengok dalam video lah dalam klik tu dia kata pas pertan tu duk bakok tu Perdana Menteri sapa mari seluruh negeri lah dia kata kemudian naik Anutin Chan Wirakun Perdana Menteri dan Menteri Hak Awal Dalam Negeri dia apa senil lah deh mengambil kepentingnya lah dia suruh Raja Negeri Cawak tiap-tiap Cawak lebih lagi dalam Cawak bagi selatih. Kerana bagi selatih duk kiu nak sapa mari dah dia kau bagi selatih kita ni sebab persiapan terima deh buat persiapan cara nak uka masalah air banjir deh ya nak menyentuh terhadap kehidupan rakyat dalam kawasan bagi selatih kita ni dengan mari dengan cepat lah mudah tu. Kau lo ni tak mari lagi ni boleh buat persiapan dulu dah kau.
Dek, nah, tunggu nanti-nanti hujan mari dululah. Dek hujan mari dia tak wajak dah. Dek nak mari apa lebak selalu kau, mari esok-esok kau dah dah dah kau. Kalau esok-esok, ha, selamat lah dia kau. Dek kira. Kalau mari tak esok-esok kau dia kau dah. Supaya berlaku di bakok dah tu dia kau. Kita dah contoh dah. Teruk lah tak dek kira dia kau dah. So becung becung puah lah ni deh Perdana Menteri becung Buya Tohe kepada puah semua lah lebih-lebih lah bagi selatan kita ni deh wapun siap peh ha ujian nak lagi datang ha makin ha hayawan perok eh pun ha tempat duduk kita pun deh subuh lah. Ha, aku boleh nak wi rakyat tu susah sikit sekali atau menyentuh aibah ni sikit sekali dah kok. Neh, selain pada tu pula katanya pihak Perdana Menteri suruh tiap-tiap jangwat tu apa ni? Dia suruh istihar kawasan hok kena banjir tu wi cepat. Ah, deh apabila hujan mari tu, hujan mari tu wibi istihar dengan cepat kata kawasan ni, aibah mari dah, sapa mari dah. Untuk apa? Untuk buka duit. Buka duit tu rong racikan. Butuh duit untuk pihak untuk nak tolong rakyat hok susah. Nah, dek aku ada dengan teman-teman ni. Untuk nak ambil duit situ. Ambil duit situ mari belanja untuk tolong rakyat ni lah. Sama ada wak sedia pihak ala-ala nak tolong rakyat ni deh. Kenderaan seperti mana perahu ceski, perahu-perahu, kereta-kereta muak-muak urai, muak berapa semua ni lah. Dan dia ni kena pakai modal, nak ada minyak deh. Kau, deh istihar cepat kata kawasan ni, eboh dah weh. Boleh pergi buka duit. Hak-hak potrong racikan tu. Mari guna dah kau. Selain pada tu pulak, tolong rakyat. Tolong rakyat beri tunjang cip ke apa tu lah. Nah, jadi subah-subi lah untuk beri rakyat tu susah sikit sekali dah kau. Beri cepat. Soalnya tu, dia ke rakyat susah dah. Air selebah dah dah. Tak ada tubik dalam rumah baru 3 hari dah. Tapi barang-barang pertolongan dari Tanjung N tak ada lagi soalnya gitu dah. Perdana Menteri kata nak segera. Segera istihar. Apa ni keadaan kecemasan tu. Supaya boleh lagi ambil duit hok hok dak sepi untuk nak tolong rakyat dengan segera ni dak akak. Nah. Banyak makan ni lah. Apa becung Perdana Menteri suruh raja lagi cawak cawak tiap-tiap cawak lebih-lebih lagi bahasa selatan tu buat siap subah-subi untuk rakyat tu susah sedikit sekali dak akak. Kamu dia lepas pada becung hok Perdana Menteri dah pagi tadi lah dia kata puan naga becung pihak canati selalu pihak orang puan ke apa subuh ni lah siapa kita tahu selalu serta puan apa ni bahagi kijo puan bahagi kijo selalu kata bahagian ni wirong puan ni tanggungjawab bahagian ni wirong puan ni tanggungjawab dia kata ya bahagi kijo cara nak sekat aibok cara nak apa idah aibok ni lah dia kata. Tujuh cuk dia akak. Tujuh cuk, tujuh kupulai lah. Ya bagi tujuh kupulai. Dengan ada tua sore lah untuk cara dalam kupulai dia tu. Ya bagi tiga tujuh cuk wak kijo dia akak deh. Cuk yang pertama di bide apa ni kamlang pun orang kijo mudah tahu deh. Di bide orang-orang kijo deh ala-ala. Ala-ala wak kijo. Dari segi tersedia pihak tenaga orang buat kerja dan alat-alat kerja kerma deh. Hak ni katanya timale poo jaga kedugahe dalam negeri jangwak jadi orang tanggungjawab. Timale poo koromono lah benda tu deh. Poo kemenuhikan rasa kuaman kumpai dan jangwak deh. Poo romono nak jangwak jadi orang tanggungjawab. Bagi kita nanti bagi orang buat kerja ni dah kau. Ada cuk yang kedua pula di bide wak persiape bagai-bagai make bagai-bagai upepuk beripuk ni lah dia kat deh sedia bagai-bagai upepuk beripuk ni make untuk tolong orang selebah ni hok ni ada Nai Chakrit Suranat Kun di Malaya Raja Negeri Cawak Naro jadi ketua. Cuk ni dia kat deh jadi ketua pas dia ada lah pihak dia lagi tu deh. Kamu dia cuk yang tiga di bidang wak persiapan hatare.
dek perhubungnya ha, mengata atau mengakuk apa lah hatta bare-bare hatta nasi hatta misalnya lah aku ure hok selebah apa ni lah ha, di bidang apa hatta re dek pengakuk teh ni perhubungnya ni ada naik wicang cai set sampan di malay raja nak cawak naro jadi ketua ha, cuk yang tiga cuk yang keempat pula di bidang jaga sekolah-sekolah ah, tu ilu orang dia deh. Di sini jago sekolah-sekolah ketik deh masjid. Ah, deh hok masjid lebok apa tu lah deh. Ah, honing naik kisah nan kamprai. Di Malaysia jangan dicawak nago jadi ketua. Cuk yang kelima ataupun kumpulan yang kelima di bide jago pusat duduk sama taro. Ah, Sun Pak Ping deh. Tempat hok duit orang lebok tu gi duduk sama taro leh. Rumah nak duduk oleh deh akak deh. Ah, panggil tempat Pak Jago Sun Pak Ping ataupun Jago Sun Pak Ping ni dengan ada Nai Anirud Buon belak cawak naro jadi ketua. Cuk yang kena di bidang tadbire duit. Ha, duit dia cara guna duit tut rong rajakan. Ha, orang nak buka duit nak tolong rakyat tu deh. Dia kena ada cara juga ha. Ha, di bidang tadbire ha

Kepulauan yang tujuh ataupun yang tujuh ni dibidik bubung hijau dengan jajase-jajase dalam kawasan cawat nau kita ni. Ha, mulitik. Ha, bubung dengan mulitik tu, mulitik ni hok nak gitu tolong tu tolong ning deh. Orang selek orang susah tu dak akak. Ha, dibidik bubung dengan mulitik tiap-tiap mulitik dalam kawasan hok ning pejabat pongkalat bantau sata pai cawat nago jadi ketua. Ha, jadi ketua dicarohan ning dak akak deh. Ha, lalu tu pihak Puan Naro dia suruh tiap-tiap cuk, tiap-tiap kepulauan ni pergi cari jalan sendiri lah. Ha, pergi cari jalan untuk wak, nak wak kerja ni. Ha, nak wak kerja, bubung kerja tiap-tiap kepulauan tu. Ha, perasaan kan dia panggil dia. Ha, bubung kerja tu dengan, dengan tiap-tiap kepulauan tu, we boleh. Ha, we siap, we molek dia akak. Ha, soalnya tu, semua tu cari jalan untuk nak ukan masalah rakyat hok tipo ai banji ai boh ni dak kok deh. Ha, yo suruh dia bagi cuk bagi kupule dah. Ha, bagi ketua dah tu cara ha tiap-tiap bahagia tu dak kok dah. Yo tiap-tiap bahagia tu ha gi letaklah pula tanggungjawab orang pia jaga ha mana ha mana mana pula dak kok. Ha, deh. We aja boleh kok. Mesti bertahan itu rakyat nak kita susah sikit sekali. Dah nak nak lari tak susah lalu tak jadi dah agak dah. Karena nak kita pun rumah tangga tak sama rata. Tengah-tengah tu duduk dalam gelung, duduk dalam dalam lembah dah agak dah. Dah hujan mari tentu sekali nak masuk dah. Ha. Kena pakat jaga apa? Ha, hayawang perok ega apa tu dia ada tu termasuk tu dalam tujuh orang yang jawab tu dah. Ha, nak cara ha-ha apa? Ha, hayawang perok rakyat gapo lagu mana? Nah, tempat duduk tu menadah nak kau tak? Tentu kena apa? Buat persiapan wisiak. Ha, lon ni belum hujan siapa mari dia kau. Ha, ni hok naro kita. Adapun cawat tani jalan pun buat persiapan macam ni jugaklah dia kau deh. Ha, tu dia. Ah, pas khabar setunya pula ni, ha, dia dah ada sakut pak orang kita tapi siapa habis tahu rekah-rekah tak apa dah. Ha, katanya kemarin ni pihak Sopopo Naro mengadakan kegiatan hari Wansat dengan Sip. Ah, ha, Wansat dengan Sip dia akau. Ha, adalah kebudayaan kaum Buddha kita lah dia akau. Deh, untuk sama-sama memelihara dia akau deh. Jadi kemarin ni Nai Sompong Sengkut selaku Sopopo ataupun PO Pejabat Kawasan Pelajaran Pertama Seksan Naro Kedua jadi pengurusi dari kegiatan apa memelihara budaya apa mi Wansat dan Sip. Ah, orang Buza daripada Mata Hatta Hatta apa berapa hari menyata orang yang mati dah tu dia akak dah. Ah, dah tak menyata Datuk Nenek Moyen dia akak dah Wansat dan Sip. Hmm, di ketik Pradit Bupa marai. Ha, dengan apa? Ni ni ho pokok pelajaran Naga kedua deh. Jadi pengurusi lah. Pas diketik lalai semua tiap-tiap ketik Naga kita mai pun ha mengadakan wak pala lah. Ha, wak pala Wansat dan Sip ni dah kat deh. Ha. Ni satu kebudayaan hok adik kakak ataupun rakyat cawat nak kita masih lagi duk memelihara duk menjaga dan untuk we anak cucu lapis bawah ni boleh sama-sama tahu boleh sama-sama buat patibak dia akak dia tak ada orang lapis dua dulu pun deh pada apabila tapai Wansat dan Sip ni kawe orang anak-anak cucu ni pandai buatlah tata buat tingat-tingat kepada orang tua hok telah meninggal dunia dah ni pesan hok kaum Buddha lah tata deh. Saya panggil Pak Penny Wansat dengan Sip kemarin. Tidak tiap-tiap ketik lah buat palo kemarin tu. Dia akak. Dia minta sapa palo kepada Datuk Nenek Moyang hok meninggal dunia tu. Dia akak dah. Jadilah. Pastunya pula ni. Kita pergi ke apa yang rintan ni dia akak. Masih lagi dia buat bunga dok macan. Buat persiapan dalam acara apa. Sipe mayak mok raja dia akak ni. Jadi. Ditiwakan apa jaring cawat taning naik kiti wood somton belak apa ketua bahagia tadbire deh dia ni pemaku naik apa jaring dia bawa pihak ketua unit kerja kerja cina asal percetan pelajar-pelajar budak sekolah dan juga orang kampung dalam kawasan sama-sama pakat buat bunga dok maican deh dengan dia buat bunga dok cebatip
deh untuk nak guna tawai bunga dok macam ni dalam acara apa ni, mudah-mudahan acara bakar mok raja kita dah akak.

ketetapan nak bakal mak raja ni tak ada tetap lagi dah kau dah tapi tak lama dah lah tak ada tahun ni dia kau okey tahun ni dah kau dah kau lah ni tiap-tiap macam waktu ni sama-sama buat bunga nak macam dah bleh-bleh dah untuk nak sama-sama di apa buat apa dengan orang Buddha lah dah di letak di tempat dia mesti dia tu bakal mak raja kita dah kau jadilah. Pas tu nyo pulak ni hok ni di jalan hujan-hujan lon lemak lon ni dia dah akak deh hayawan bisa pun banyak dia akak naik umuh kena kat jaga pakak beringat ni dia akak ni di mana ni jalan di jalan dia akak katanya pihak tahan peran 4413 deh gitulah orang kampung tengah malam. Telah mana orang pun tu rayu yang main kata ular selo dek masuk dalam rumah. Dia kata ular selo gasi, ular gulo besar lah dek. Ngucu angjak dek ular selo besar masuk rumah dek akau. Kau dek moho lah. Takut dek ular besar dek akau nak kata nak gapo dek. Kau dia ngeceng kepada tahan perang. Waktu tengah malam waktu kami tahan perang pun dek. Tugas saya tolong rakyat ke deh rakyat tolong rakyat rayu yang mari segera pergi dek akak deh katanya nuai sepak di kumpulan tahan peran 44 oleh ketua kongroy tahan peran 4413 dia bawa pegawai macam nanti pergi tolong rakyat dengan segera setelah dapat laporan dari rakyat katanya ada ulas selur besar masuk rumah masuk dalam rumah orang kampung lah tengah malam dek akak tengok pakak bimbel lah deh. Pakak kejut takut deh akak deh. Akak dia, macam nanti tahan perang, berlapak-lapak dia dah, segera ada dah. Segera pakak gi tengok lah deh, gi tolong lah. Gi tolong pun dengan bingak-bingak deh akak. Dia duduk suluh-suluh tengok malah. Deh, tak nampak mana. Duduk suluh. Dengan siapa? Jumpa. Jumpa ular besar ni lah deh. Ular selor ni. Apa? Dia mau pisau. Igak lah. Ada dengan kemahire hok pihak canati yo do ka deh ha canati hok panda pesan igak ular apa main ular ni ha duk pisah boleh igak alhamdulillah dak ka deh boleh igak ular selobsa ni deh ha dia mau lagu ni kan dia gimana gi lepas dalam hotel tempat dia duduk dak akak tak ada bunuh tak ada gapo dak lah deh igak gi lepas wak wui ke kampung tu segar hati dia akak lebih lagi tua rumah hok ular masuk lah rumah dia tu dia akak deh hok ni lah nak sapa wui tau kata lo ni hujan-hujan kate macam ni dia akak deh ular-ular hayawan biso gapo dek nak tupai masuk rumah kita dah lah dia akak kena jaga-jaga bingat-bingat sikit dia akak deh apa kalau gapo saja dia kita tak boleh nak buat. Nah, misalnya ni lah ulas lo masuk rumah tangan buat wilayah pun kepada canati hodok dekat rumah kita pihak tantar perang-perang pun tak apa pihak tantar dadu pun tak apa nah, oso ke apa tu nah, kalau kita tak boleh buat sendiri mereka kalau kita boleh buat sendiri kau buat sendiri kalau hal-hal ada ke apa ni ular besar ni siapa dia berani dia akal nah, ni katanya pihak tantar perang semua ni nah, segera tolong rakyat apabila rakyat minta pertolongan dek akak deh. Pah jadilah ada semenek dah dek akak ni so, sebenarnya ada di betong ni pihak saya nanti boleh ikat bagai dadah bagai salah dek akak tak apalah waktu tu hok sok modah deh dengan berita luar dek akak deh berita luar ni kita pergi di ni lah kau bagai hok kupulai huti serai kapal terbang Saudi Arabia dek akak. Dah kita dengar dah warning dah. Padahal katanya pihak kepulauan Houthi dalam Yemen lah. Ya we pingat teh. Ya we pingat teh kepada kapal terbang lah deh. Kapal terbang teh kapal terbang tu. Ya tu eloh lah kawasan Bahyo. Bapa kawasan Bahyo hok dia serai Saudi Arabia tu. Dia so tak berlalu lah kok tu soalnya gitu deh. Jadi Nayahya Sari selaku ju cakap ataupun kosok hok kupule Houthi dari Yemen. Dia katanya dapat sokongnya dari Iran. Katanya pihak Houthi ni Iran lah duk belakangnya sokongnya nya. Dia punya kata dia istihar wi pingate kepada kapal tube deh. Jauh nanti dia juga pekerja-pekerja semua tu suruh elah guna elah
guna kapal tubeh dan ataupun eloh nak kapal tubeh ke kawasan negeri Saudi Arabia. Di langit lah, tak langit. Jadi eloh ke kawasan negeri Saudi Arabia. Oleh kerana tetang kapal tubeh apa Saudi Arabia ni adalah mak telamak dia mau nak serai. Dia mau nak serai TSM Petubai lah benda tu. Kau yang lari tak sebi Petubai lain-lain tu, lalu kau kawasan tu dia akak. Dia kata karena lo ni tengah-tengah apa pihak kumpulan Huti tu serai Petubai dia akak yang lari tak sebi pergi. Kecuali kawasan TSM apa kata Petubai Mekah dan Madinah. Hak ni kawasan apa hak ugamo ya tak ada buat lah situ tu. Nah, tapi kawasan lain-lain tu tak usah dewi lalu lah. Tapi di Mekah pun, di Madinah pun kalau kita tahu kok tak lagi dia akak deh. Pihak uti tu sanggup ya tak ada nak gi serai situ, tapi tak lagi deh. Tak tahu lagu mana. Kalau nak molek ya kok beradu lebih molek dia akak deh. Beradu teruk mahai lah. Kau kawasan Saudi Arabia tu amak kau jadi upeh bagi kumpulan Huti ni dia akak deh. Katanya pihak Huti sendiri pun wipenai kata dia serai lah deh, serai apa kapal tu tesan kapal tu be Nana Chat King Khalid dari Bandar Riyadh Saudi Arabia dia akak. Dengan bawa sekali ni hari Sabtu kemarin dia akak deh, hari Sabtu yang tahun lepas katanya dia serai tesan kapal tu be King Khalid ni katanya wakwi rakyat mati suka kurang 12 orang deh pah sakit dale 300 orang. Sakit dia akak. Puji kata dale 12 orang tu hok mati ada apa kapten ataupun driver kapal tubeh hok Saudi Arabia sore dia akak mati juga dale jumlah 12 orang tu dia akak deh. Lo ni insyaallah to masuk dah lah perenge dale Saudi Arabia dia akak. Yang telah mana bawa ni tu dah menyimpi berita dah kata nak serai nak serai deh. Pada mata tak boleh jadi nak serai Saudi Arabia tak boleh jadi. Ni jadi dah. Dah serai sungguh dah dah kau deh. Lalu tu tempat kita ni jadi menyentuh lah bagi kakak kita hok nak pergi buat umrah ke apa tu deh di Mekah. Lelah ni dia kau. Tapi dia mau pergi tu. Dia mau pergi pergi tak ada bunyi kabar ke apa cekak katuk ke apa dah dia kau. Cuma kena jaga kena bingat lah dia akak deh. Kena jaga bingat lah dia akak. Kalau boleh beradu tak tahu lagi kau nanti apa perengen ni beradu-beradu dulu dan senyap-senyap dulu kau. Kau pergi tak ada apa lah. Tapi kalau dia mau apa trip dia mau dah dah trip dia mau dah dia mau kena pergi lah dia akak deh. Walau mana pun kena pakat-pakat bingat lah dia akak deh. Tengok keadaan. Jadilah hari ni habis masa pada lagi dulu. Assalamualaikum.

Assalamualaikum. Salam bahagia, salam sejahtera kepada semua sedang mendengar yang dihormati. Yang ada ikuti radio 912, radio untuk keamanan dan kemajuan Sabah Belapete. Hari ni hari senang, mai juga temui peminat lah je pukul 2. Lebih-lebih seru kita jumpa pukul 3. Duk di stesen ni je sahaja peminat ikuti sama-sama lah temui-temui. Buat ibu re kepada Kak Sa di sini. Sata-sata lah betul-betul lagi ni peminat. Tak ada pergi ke mana ataupun duk kuk mana deh. Duk kuk rumah, kuk kuasa rumah ke, duk kuk mana-mana. Laya-laya duk tengok kuasa jiri-jiri rumah ataupun duk dengar radio. Huh. Kata duk dengar di sini ni Kak Sa ni. Ini duk dengar di Kuala Kahwin. Bunyi desain-desain sikit. Haa, lepas tu ada setengah duduk dengar di Pojura. Pojura kata nyata ni. Tersen rujuk kat jalan ni bunyi nyata ni. Haa, tu nak tahu juga. Sebab radio 912 ni dah. Lolon ni tu ada setengah tempat kata bunyi desain, bunyi tak bunyi gitu. Oh, boleh tahu. Punkan rafang peminat sapa mari. Boleh royak, boleh tahu di sini juga. Satu kita boleh sapa kepada pegawai yang tugas di sinilah. Boleh riawi tukar kata, radio kita ni tak punya dari situ. Ha, you nak alih pusing-pusing wi nyato wi dre. Ha, gitu nah. Kalau ni duk ikut ti dalam TikTok, oh TikTok ni bebeh dah. Mereh hok boleh duk dengar hari gitu, nyato ke boleh dengar. Moga honing TikTok ya ada internet satso ya, kalau ada internet kuat dengar nyato seru-seru. Singgah situ, masuk atas situ, dengar sini, dengar situ. Ha tu. Jadi nak buat buka kotak dok lah. Ruang yang macam ni dah tak nak buka kotak ni ke. Tekan luwe-luwe. Ha, ada jugalah buka kotak we. Peminat-peminat naik kotak tu. Tapi jari-jari tekan-tekan nak buat naik kotak kita peminat. Eh, buat apa lama ni pulak ni. Fresco kat sana tak masuk lagi ni. Ke mana ni? Bangkrut Pinang masuk. Duk. Nak tengok star. DJ kemelang lain. So, you setanti naik komputer Thai. Siapa tanya gini ni? Nama In. Saya duk buat ruangnya ke. Tesan radio 912 hok Thailand. Okey, okey, okey, mana ni? Kun Kong Pracha tu. Dia tanya kat Ajana. Kata, okey, duk buat ruangnya mana hok? Hok negeri Thailand. Oh. Luah tu dia tanya tu. Naro. Nara Thiwat. Haa, tu. Nah, sebelah mana rakyat kata hujan tak ni? Yang belah. Waalaikumsalam. Kerang rakyat cairin kat San Tua Ching. Haa. Nacha. Pertama baru nampak kat jalan dalam TikTok ke? Tengok lagi TikTok. Kerang rek. Lepas tu kerang-kerang topai tu mari singgah tengoklah pula Bemak. Ni Bemak saya truat. Waalaikumsalam Bemak. Okay, dalam TikTok tegur ni kita kena jawab dah lah. Tak dare. Saat ni tu tak dare. Sebab duk suruh-suruh tengok ni takut flashku masuk. Beran duk kecek apa tu. Tak ada PM tengah hari ni. Waalaikumsalam sah. Tak mari lagi. Tak apalah, tak mari, tunggu dulu star. Nak mari super malai juga ni. Setagi ya duk kat atas-atas tak ada tengok. Pakai sudah. Flashco. Okey, ha, okey cuma ni ni. Apa ya tak masuk lagi tu. Tak apalah, dulu tak dia sepak pergi sampai 3000 ke 300. Pas ni tak ada pula kapah. Gi ke mana? Tak mari masuk ni. Flashco ataupun Falep. Ha, gitu peminat eh. Terima kasihlah tolong-tolong gini sikit ni, tolong-tolong. Buat gini, ayah duk buat tu. Ayah duk buat tu. Terima kasih ya. Terima kasih banyak-banyak eh. Temel ustaz. Setagi ayah kena pergi masjid ke. Dalam aku 3 minit. Wilayah Nara gini. Waktu asal tu je pukul 3. Je pukul 3. Hari ni tempat apa gini eh? Tak kuing alih dah ke? Mati ustaz. Ni jamadi akhir roh ni. Ha, jamadi akhir. Boleh. Gini pak apa? Pak 12. Kok mana ni? Kena duduk ni. Tak kuih ni. Ha, ni duduk sini. Lah, tengok salah. Ini senat pak 12. Ha, pukul 3:19. Waktu asri. Asa. Oh, naga. Tepat ayah ku apa ya? Lek sana Malaysia. Boleh hadir ya pukul 3. Kepak. Pukul 4:09 apa? Ngetikah dah. Ngetikah dah masa ni. Banyak minit juga lah. Tapi supaya ya masa ngetikah je. Masa hak ayah tu pukul 4. Kalau lek sini enggak 14. 15. Thailand pukul 3. Ngetikah je dah. Pukul 3:19. Tu tikah. 15. 4 minit. Tikah 4 minit.
Okey, baik nah. Ah, hari ni tu wayak dah saat ni dah. Mula jamadil awal. Hey, jamadil awal. Ke jamadil akhir dah eh? Tak masuk lagi jamadil akhir, jamadil awal je baru. Oh, masuk jamadil awal dah. Oh, jamadil awal. Pak satu dah hari ni. Mula jamadil awal. Lepas lepas baru ni tu jamad Rabiul akhir eh. Oh, doktor kayak dah Rabiul awal, Rabiul akhir. Jamadil awal tu jamadil akhir. Rajab, Sabe, Ramadan. Style. Sebulan-sebulan. Cukup masa. Weh, pakat bui. Ha, bunga, bunga. You nak bunga. No, no, no. Tak ada tengok dah saat ni. You nak bunga. Flesko kat sana nak bunga ni tak ni. Mari dah, mari dah, mari dah. Bunga atau bunga atau bunga. Sorry, sekutung, sekutung, sekutung sorry eh. Tu. Atau kira tu. Eh, dah eh, TikTok. TikTok, TikTok. Bukan bunga. Tu. You nak TikTok ni. Maaf lah. Nah, royak salah ha ni, ya nak go ni. Fresco kat sana. Ha, tu dia. Terima kasih semua. Tolong-tolong bagi dulu sosok-sosok ye, yeah, ya nak. Ya nak semua tu 20 berapa dah? Bunga tadi 20 kutung. Oh, ya letak situ. Ha, tu ya nak 22 eh. 20

0: Isinya sibuk kejar dunia, tapi lupa siapa yang kasih rezeki.
1: Isi kata lagu. Dengar belakang saat ni. Nah, peminat pun semua dengar juga ke? Sebab tak ada duk gege mana deh. Lagu-lagu kita nak we dengar we nyato. Lagu nak mati. Yaya Muna. Lagu nak dengar lagu nak mati. Teh nak mati dah. Tapi lagu nak mati. Oh lah, si kata lagu saat ni ke? Tahulah. Aku ano yo duk fikir tu. Duk nak kata tu. Tapi tulis mari tu. Nama si lagu kata saat ni ke ano? Kayak gitulah, tak apa lah. Kita boleh sama-sama dengar isi kata lagu. Boleh buat mikir-mikir katik kita. Boleh setengah ada duk perah-perah sore. Tak tahulah juga tu. Atau duk koya sore kok lain. Kalau dengar mari wasa duk hok ada setengah perah-perah gitu. Tak tahulah. Tapi setengah wasa duk manok dengan duk ke kita tu. Sebab mana? Pikir manok eh. Tak sedok dah, nak pergi dah, nak mati dah. Jangan dah, jangan. Tu dosa tu. Tak boleh bunuh diri, tak boleh tu. Kita keluar gini yang mati, tak marah pun. Ya, tak payah. Tapi, kita guna pun, ya ada. Orang AI yang pergi rasa Melayu, ya payah. Sepun nak kecek kata, tolong titam. Kenapa ni? Tak boleh dah lah ni. Tak boleh kata dah gitu. Kasa nak mati kot lah, bemuk. Kita ni nak mati belaka, tapi walau alam mati bila tak tahu. Bemuk, kau bemuk tahu bemuk nak mati bila. kalau tahu tak duk gini dah berkali. Apa-apa dia tahu ke apa dah. Nisa yang tak tahu. Dia tahu bemuk. Bemuk tak pergi lah telefon tu. Bakal tahu selalu telefon, tak main lah telefon. Main cara-cara. Angin. Kita ni anak mati belaka. Lama banget tak tahu bila. Tu soyo. Cai. Apa deh? Ni satai-satai gini yo dari TikTok ni. Buat ibu relo ni gak jan pecena doh. Itu duk bek ni. Malu. Lo ni main duk bek ni doh. Kalau jumpa lagi, Kak Sheila masuk. Kalau jumpa pecena, tak tahulah. Noyak tak boleh tu. Noyak tak boleh. Terima kasih, PC. Waalaikumsalam. Terima kasih. Belik dah ni, belik dah. Dah, bemak dah. Main-main kita pergi dengan lagu satu lagu lah. Pukul 2:30 dah ni. Ikuti sama-sama sebuah lagu. Di sana menanti, di sini menunggu. Hak lah ni.

Dia boleh nak siar satu lagi lagu. Nak we dengar satu lagu perah-perah gini, yo katuk mata tu deh. AI learning jadi lagu hok dia buat sedap-sedap lah ke. Ambil hok orang penyanyi hok tun cebab tu UK dia asal lagu di sana menanti di sini menunggu eh. Bah jadi hok buat AI cover ni ke deh. Jadi kau sedap dengar. Ada pelang jadi kita dengar tu rasa jerak dalam hati. Gitu tak Pembina? Tak tahulah. Saya rasa gitu deh. Lagu ni kalau kita dengar-dengar buat we hiburan kepada sosok we ada semangat dalam hidup kita deh. Yo best juga. Kalau kita rasa duk perah-perah seumur-seumur eh. Kalau dengar lagu gini eh. Kau perah? Kalau tak saya perah kita nak widuk iyo seumur widuk itu seumur ngaguin dia. Cuba-cuba dengar. Ni, nak sepakat asal ni. Boleh kerap? Oh, boleh nak siar. Tak apalah. Tapi tak boleh dah. Gini ngaguin dia pula. Wek Uman, hai lewat 19 dah, Tania. Nak pergi dengar lagu India pula lah. Kita gila-gila. Tagi lagu ni pula. Lepas tu lagu Pak Teh, Tik. Ha. Oh, dok. Kita kena dengar lagu Pak Teh pula eh. Lagu Pak Teh pula. Dulu tadi tu, mula-mula tadi lagu... Tak ingat lagu Pora, tak tahu siar. Pergi dengar tu. Ni dengar lagu Dek Wani eh. Satu lagu. Sebuah lagu namanya Jangan Sedap Sangat. Ha, Jangan Sedap Sangat. Apa nama tu? Jangan Sedap Sangat. Okey?

tu rocak na lagu Hindustan ni. Oh, ya dah, kalau nak dengar lagu kita tak sepernah kita dengar lagu back ni dah ni. Tapi kalau tengok music dia tu, holah dah. Ingat-ingat gitu peminat. Kalau biasa tengok back, oh, banyak ke orang okay, dulu saja kan ni. You go soon lebih dah. Lagu cerita India ni peminat eh. Boleh sudia tu. Holah, lolo ni nak cari lagu tengok cerita India jamin tengok kita boleh tengok ah jamin kita deh ni wak kita semua dah awak pekat rung kasan semua ke ni wei 30 naik ke atas deh 30 naik ke atas siapa dia tu 30 tu ke bawah tik ni ada dalam bilik ni ni eh ada yang tanya kasan umur berapa dalam ni dia tanya sat ni saya ya dia duduk ramuk dirilah kita umur berapa tak ada tahu. Nak tahu umur kita pula dah. Allah ha. Alhamdulillah boleh umur setara ni dah ha, 35 turun 30 naik ke atas yeah? Ada umur 35 ha, sama kita ha, tu, setara tu tu apa dah nak kau muda lah. Tak say lah tua tu biar te. Tak ada orang nak kau tua. Tapi kita tahu. Tahu kata kita umur apa dah. Kita wayak muda dulu. Demo nak fikir ikut demo. Nak fikir kita tinggi tua. Tua muda aku ikut demo lah tu tu. Ha. Kalau tengok dari TikTok. Seduk koya main lah. TikTok ni apa anak kau ke. Orang huduh jadi angok. Orang angok jadi huduh. Eh tak. Orang angok koya angok lagi. Ha. Kalau orang huduh. Yo koya yo angok. Pahal orang angok. Yo koya angok lagi. Payah lah TikTok. Ni ada orang main dengan you. TikTok yo ya dah ya tak wi orang wi huduh. Yo tak main lah. Ya tak si wi orang huduh lah sebab nak wi orang main dengan yo eh. Ya. Sebab nak wi orang duk sokong yo. TikTok dia mana? Peduli hati orang. Tak kira lelaki atau perempuan. Ha, masuk dari TikTok ni angok lah kau. Handsome lah kau. Cuba terang main. Eh. Ya tak tak? Oh ya deh. Tahu kita tak ada pakai filter ni. Setara ni dah. Pada kita pakai filter, jangan lagi ya. Ya lah dok. Waalaikumsalam, bemak. Ah, ni. Tegur lah tu. Tapi hati kelabu, ya tak ada make love friend kat asal lagi. Eh, ya lah dok kat Sheila. Kat Sheila, ya tak main. Ya main AI kat Sheila, ya. Ya tak main. Ah, tu pas kat dah. Terima kasih. Apa apa cahaya sum kat asal naik aku tu pulak dah ni? Naik dok. Tak tahulah naik dok bayak ya. Ni pukul 5. Pukul 3. Pukul 2.52 minit dah ni. Baru 44 ya baru. Tak ada dah hari ni dok asa. Neribu ya. Sebab semalam ni kita pakat-pakat buat ya naik. Kak harus nak tua. Tidak boleh duit tua dah. Kita 30 dahulu. Tak caya. Cabut ha. Cabut 0.1 depan tak apa. Hidup 0.3 depan tak apa. Pok bewa pun. Yang anggap pelik. Macam lah. Kalau yang anggap pelik tu bukan dah. Betul. Melah. Tak yang anggap cahaya sum. Gini ha. Ikram gimana ya tak luar. Hidup semua tu. Ikram duk jaga. Love orang kat san. Jadi gitulah cahaya sum kat san. Bapak apa eh. Yang mau hidup utama mana. Mai kita dengar aku. Kok ya lah. Dia nak iguana pun. Tak ada doha situ dah. Kita ada ha tu apa masuk mari tak paskat ataupun tak make love orang kat asan. Hak tu ada ha. Dia masuk dah minta lah teke-teke dia masuk mari eh. Ha gitu minat mai. Satu lagu hak dek ni dusunya. Lagi mulut gima masuk mulut rajah.

cukup tengah masa dah. Satu lagu Lari Mulut Imam masuk mulut raja. Dari masa pukul 2.57 minit, ada lagi 3 minit saja dah sampai pukul 3. Teman-teman, awak-awak kita semua, peminat-peminat sejati semua dah masuk. Jadi Pascal Kak Sandoh, jadi Love Orange Kak Sandoh, fan, jadi FC Kak Sandoh, terima kasih banyak. Ada ikuti tu 70 orang masa lolon ni, hak mana tak ada love, tak ada, tak ada itu Kak San lagi. Tolong, tolong sikit nah. Tolong ambil-ambil. Malah nak kata guna tu. Dia tak boleh kata dua kali. Dia dah kata, dia kata. Ya, dia ada. Ada. Oh, TikTok dia tak boleh kata. Ha, tu yang naik gitu. Ikram naik balik ni. Mishai lewat. Fio tahu lagi tukar ni. Tak apalah. Aku mana pun masa korea mau bagi ni dah. Jangan sebut tu lah. Jaisum kita ni. Boleh laka, boleh laka. Terima kasih semua dah. Mana singgah-singgah mari jumpa, sudi mari, sudi masuk. Walaupun duduk luar tapi wasa nak nak ikuti eh, tekan masuk hari. Oh, tu gitu kan rambut lah weh. Jadi hitam rambut hitam lah. Terawih, pia tak ada wih lagi. Love foreigner, terah. Pak boleh tengok lah. Ikram tolong gis buat mula dah tu. Terima kasih Karin. Bagi dah gitu Karin, bawa siapa kau, bawa mari. Hara Araf, okay, nama Araf. Yo, terima kasih Araf. Jadi FC Kak San nanti lah eh, gimik sini. Lepas tu daftar mari. Pak boleh temer lah. Lain kali kalau masuk luar pada ni eh, ajar ada lagi temer-temer peminat. InsyaAllah lah. Malam ni tak buat dah lah. Malam buat dah. Sebab malam tu tak ada buat sehari kak. Mari jumpa lagi malam. Malam ni betul lah. Nah, temer-temer ibu kita semua ha, tu. Oh, bekan sikit eh. Tak bekan mana. Tak bekan mana ni. Boleh dah. Cuma. Rambut kita tu. Kadang-kadang rambut kuning. Ha, hitam boleh. Ya, ikat cetuk gitu. Masuk-masuk ke kita. Masuk. Tengok juru heboh. Tak lah. Duk ke mana. You know we masuk dengan juru heboh. We jadi jaisum you tu nampak. Surut. Apa yang panggil? Nadu. Hei kau kat pucat atik. Ha, tuk teng you. Tak jangok-jangok you. You ada. Macam-macam. Kalau lu foreign kasan tu you naik pekat ke. Kita boleh makan you banyak lagi. Saya nama Arak di negeri Thailand, Bangkok. Kak, di mana? Saya di, oh, nama Araf. Ha, saya di Narathiwat, Thailand juga. Duk Narathiwat, Thai Sud dan Siam. Nanti kan ada cakap bahasa Rumi ya? Tak tulis bahasa Thai. Nama Araf dah bahasa Thai. Duk Thailand juga. Kita duk Thailand juga. Nah, tapi duk Thailand Reduce 912 Narathiwat. Okey lah. Masa bila undur pergi dulu dengan lagu yang terakhir we dengar kepada peminat semua, sebuah lagu jemput ambil suara daripada Cikgu Zulizi. Sebuah lagu nama Cinta Seore Sain. Sebelum tu kita ada sain ya dulu. Lama-lama ya dikasih. Lagu ni dah. Tujuk kepada peminat semua, ya teman-teman kat ajar pada pertanding. Terima kasih yang mana tegur-tegur mendegur, dan terima kasih yang mana bagi rezeki, bagi hadiah kepada Kak San pada pertanding. Terima kasih, ucap terima kasih belakang dah. Yang mana sudi masuk ikuti. Teman-teman dah follow-follow mak Kak San kan hari ni. Terima kasih sekali lagi. Menunggu dulu, selamat belakang dan bahagia semua. Dengan lafaz yang mulia kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, saudara ikuti secara Radio 912 wilayah Naratiwat. Tentunya malah kita sama-sama ikuti dengan suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib.

0: Demikian suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib. Tunya dan mengah, mailah kita sama-sama ikuti dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera kepada saya pengajar yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, saya pengajar yang dihormati, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini saya pengajar setiap hari Selasa kita boleh ikuti bersama dengan ruangi cara hidup Muslim setiap pengajar deh. Jadi ruang ini ruang yang dibuih sokongnya daripada Majlis Agama Islam Wilayah Naratiwat. Jadi bersama dengan Stesen Radio 912 Wilayah Naratiwat juga sedap dengar deh. Itu alhamdulillah pada malam ini kita boleh bersama lagi deh dalam ruang kita ni. Oleh itu, walau bagaimanapun, insyaAllah pada malam ini sedia pendengar deh, kita boleh ikuti. Maka kita tengok hari bulan sikit deh. Iaitunya hari ini tu hari Isnin sedia pendengar deh. Jadi bersama dengan tepat 1 bulan Jamadil Ula. 1 dah ni deh sedia pendengar. 1 Jamadil Ula 1448 Hijrah. Bersama dengan tepat 12 bulan Tulakum 2569. Tu ni katanya dah tikahnya sebelah hari lah, sedia pendengar dah lebih kurang sebelah hari kita tikah ataupun dia panggil apa dia hari bulan tu dah tak sama sikit lah, bulan pusingnya matahari dan juga pusingnya bulan tu. Ya, jadi kita sebelum pada kita nak bersama sedia pendengar, sikit saya nak tengok dah berkenaan dengan apa dia ni masa lah, masa-masa semaya di rumah kita hari ini sedia pendengar. Iaitunya di mengikut hisapan waktu untuk wilayah Naratiwat mengikut je kerajaan, iaitunya dikurangkan 1 minit di Takbai dan kurang 2 minit di Sungai Golak dan juga di West dia. Itulah di amatan masa dianya. Kita tengok dulu hari ini, tengok waktu semaya esok lah, sama dengan hari ini tu. Iaitunya esok ni kita mulai daripada je waktu maghrib. Waktu maghrib, solat maghrib esok pukul 3 minit. Dan waktu isyak pukul 7.8 minit. Dan waktu imsak pukul 4.38. Waktu subuh pukul 4.48. Waktu syuruk pukul 9. Dan waktu duha pukul 9.28. Dan waktu zuhur esok pukul 12.3 minit. Dan waktu asar pukul 3.19 minit petang esok sedia pendengar. Itu niat katanya ni waktu-waktu semaya yang di Allah Ta'ala tentukan kepada kita ni. Jadi kalau tengok musim ni sikit lagi tu, waktu mengorek ni dah. Jadi niat tu akhir-akhir boleh Jamadil Ula ni, tak siapa pukul ni sedia pendengar. Nah, semaya mengorek ni pukul 5.57 dah awalnya. Jadi lebih kurang 9 hari lah. Dan daripada hari ni pergi pada 9 hari minggu depan lah. Seminggu lagi tu. Dan mengorek ni pukul ni kalau sedia pendengar. Lepas tu asar, lepas tu waktu zuhur pukul 12. Ini sampai situ dah. Jadi hari Jumaat tu kita kena cepat-cepat lah sedia pendengar. Dan ibu-ibu dan apa ni ayah-ayah semua tu. Dan kalau pukul 12 ni, waktu yang cepat sangat lah. Dan kita semaya waktu Jumaat tu. Masuknya pukul 12 dah. Itu ni katanya pusingnya deh, bulan ataupun pusingnya matahari deh yang menjadikan waktu untuk deh, kita nak apa dia, waktu solat yang mana Allah Ta'ala tetapkan kepada kita sedia pendengar. Ya sedia pendengar, insyaAllah pertanding deh kita akan mari bersama lagi. Alhamdulillah kita sama-sama lah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh itu saya haraplah kepada sedia pendengar, ibu-ibu dan ayah-ayah yang diikuti dalam ruang kita pada malam ini. Dan mudah-mudahan semenjak mari kita ikuti ruangnya kita ni, lebih kurang berapa tahun dah sedia pendengar? 2 tahun lebih dah ni, kat 3 tahun dah apa. Jadi saya dan juga bomo ni haraplah kepada ibu-ibu dan ayah-ayah dan juga sedia pendengar yang diikuti ruangnya kita ni, mudah-mudahan kita berada dalam keadaan sehat wal afiah. Walaupun kita ada sakit, ada sakit sikit sebanyak tu, kita haraplah itu adalah satu cubaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kena perubatlah. Jangan kita tak sibuk buat. Kerana
Allah Ta'ala hantar penyakit mari, dan Allah Ta'ala nak cuba kita dengan sakit apa dia tu, dan Allah Ta'ala hantar penawar mari juga, ubat ataupun penawar, dan untuk kita nak mengubati tu, dan Tuhan suruh kita ubat juga, dan Nabi suruh kita ubat juga. Bukan kata kita kena menyakit darah ikut dia lah, bukan lagu tu dah, kita kena ubat tak ada wow. Tu mari dengar kata dan perintah suruh kita tu ubat apa yang dan Allah Ta'ala uji kita, Allah Ta'ala cuba kita dengan sakit dan sebagainya. Insya Allah saya pengadah dalam pusing yang kedua. Yang pertama kita akan bersama dengan Abu Mustafa.

Ya, sebagaimana insyaAllah kita alihkan pada malam ni sedia peringat. Bomo kita tak ada urusan deh. Tu bomo ada urusan tak boleh nak bersama dengan kita pada malam ni sedia peringat. Maka malam ni deh, saya dan juga bomo tu kena minta maaf banyak-banyak lah kepada sedia peringat deh yang ikuti ruang kita di setiap hari Senin malam Selasa ni. Malam ni tu bomo ada urusan sikit. Tak boleh nak bersama dengan kita di stesen radio pada malam ni. Oleh itu dan walau bagaimanapun insyaAllah kita boleh ikuti dengar ayat-ayat Al-Quranul Karim dan sebagai apa dia satu mukjizat lah. Quran ni satu mukjizat. Satu perkara yang Allah Taala hantar mari kepada kita tu untuk nak mengubati penyakit juga sebenarnya. Dan melalui Al-Quran ni tu Al-Quran ni sebagai nak ubat penyakit boleh juga lah. Tuhanu nazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Tuhanu turun ke Al-Qur'an ini ialah shifa'un sebagai ubat ataupun penawar juga. Itu pada malam ini insyaAllah kita dengarlah ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim sebagai menjadi ubat dan nak mengubatilah jiwa-jiwa kita insyaAllah pada malam ini. Kita akan jumpa dengan bomo di minggu depan. Kerana malam ni pun bomo ada urusan lah, tak boleh nak bersama dengan kita. Itu Alhamdulillah, walau bagaimanapun dia niat kita yang baik, mailah cuba kita ikuti dengan Al-Quran yang yang menjadi penawar dalam hidup kita pada malam ni insyaAllah sedapnya. Maka saya dan juga bomo kena sukan dulu. Kita jumpa di minggu depan lah sedapnya insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.